mchana kutufanyia, asubuhi na mapema utamsha kwenda shambani na dhuluma za kiutu.

lagu. Cukup ah. Kebara. Abena kita nak dukung. Abena dukung. Ah, bambi kalbo. Ah, kita soalnya.

Kacil Gens Pris. Amelo gue. Hehehe. Dan aku bubuk itu tak. Api yuk. Gila lena.

sa Mira si wuda sembo emutu oben Yama minyuga sa Sama wira sembo tan gimor pin machal sayu Sama wira sembo tan gimor pin machal sayu

sasam nyakwaro uwarne itukudo golo nyakwar kon molo itukuda misik jakalene itukuda kelo.

0: waya kuni domitilo lango oke kuni ala nita sunge waya
1: ama kumana sembo te
0: on rege pende arari edanya sembo maya odele pata yoke pinje
1: asi kopongo kue
0: are kanyike la onyolo da yoko giro nyolo jatye arino da bende arari eda Udiambo fada gokinga fada goda no koti ya ujwanga Fada Matthews benda sunge waya
1: Ah, sembo nyolo nyomarie
0: Kipa uyo mandi kwa simpro silangi Inyara sembo masimbo nyolo
1: Ah,
0: tulieta kinyi ya lungidima Okili kama loka, nyara sembo wa masimbo nyolo
1: Aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya, aya.

ninja ina enor era no ikatu tinda duong nati mangondo nyiri beo ta era luoch era no ikatu tinda duong nati mangondo nyiri beo ta era luoch.

Hanya kolumbo dia rocking na. Ah, awacara, musim biru sepiodero.

Ariwono kebe. Ogina koko. Omera inene. Ode pura kwe. Asunya katiano leli e Nairobi kanyo kanyole. Asukibose nya ugenya goma no hana. Menyu.

nyangka. Hei, ayo punya gero. Kalau tidak saja punya gero. Banyo, gula. Sudah jangan besar aja. Udah kudah buah itu kita bisa berisi. Aduh, kita pancing di muka. Barunya buat lo nanya. Barunya kandung kamu ya. Pati kimo tuna ga ku sebe kolejo. Mana yo diga. Ba. Mama yo ko wot. Si doro lu bos.